Dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu dari tu risoha om dari tu d